rininuma chunna dera I ahanalarod dera I ahanalarod dachlanet shakin bagalana shidrilista an rear rua a granya holland

0: Ili.
1: Art kenar fad an toran bali li kanta gbron sin ag palig tam chol o nyacht an ag sulang gahani shashin la mortin a vins a geishach linya maidin. Ta shachung na mad islag an hochtan ish agus film wideri geol agus sin arash ag na horan agus tamad ar geishach da bauta sha la Liz Carroll agus la Tommy Maguire agus la Jerry Wallace agus the controversial reel agus stroke an calico.

Je hein an oran ach tatsur pano go chana shla kona de agus sa shatay bala yarab ta shatay nigal golin ma ye ni khavit ser ni khnoli agus moyo ni kenzu khas shadan fo din a ball pri jok ni wal anash tele bakharini